0: ako mwaba mukazi se ko ngaho kazi na madorari jana ukavuga none hanga
1: comment yanya kokanya muyizamu